0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari. Dari

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita

0: dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Night
1: RPD Kutim.
2: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN.

0: Dengan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan, sekaligus melindungi pelaku UMKM dan konsumen. Berikut laporan disampaikan Eliana Zahra.
1: Dan pelabuhan juga harus menyediakan layanan aduan.
2: Kementerian Perdagangan saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kebijakan tersebut mengatur tata kelola ekosistem digital yang mencakup pelaku usaha, platform, dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan regulasi itu mewajibkan platform digital transparan dalam pengenaan biaya administrasi maupun layanan lainnya. Selain itu, platform digital juga diminta memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi aduan itu bisa dua-duanya. Jadi kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
2: Langkah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro juga diperkuat Kementerian UMKM. Pemerintah telah memanggil pengelola marketplace untuk menahan kenaikan tarif dan komisi di tengah proses penyusunan regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, perubahan skema biaya perlu disampaikan kepada pelaku usaha beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perdagangan digital antara marketplace dan pelaku UMKM.
3: Ya kalau sudah ada perjanjian satu tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
2: Isu penyesuaian biaya layanan marketplace belakangan ramai dikeluhkan pelaku usaha menyusul perubahan skema komisi penjual di sejumlah platform digital. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas komisi serta biaya pengiriman untuk pengembalian barang akibat pembatalan dari pembeli. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah mempercepat sinkronisasi pembahasan regulasi bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Informasinya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
4: Saya bisa ke SLMP.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus

0: Bang Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
3: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
2: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
3: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
4: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
3: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita ke Cirebon, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan menuju embarkasi. Laporannya disampaikan Rena Safira dari RRI Cirebon. Rena.
6: Baik, terima kasih. Dari persiapan pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter KJT 35 kini telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal resmi, 150 jemaah asal Kabupaten Cirebon ini direncanakan akan dilepas besok pagi Minggu 17 Mei dari Asrama Haji Watubelah oleh Dandim 0620 Sumber. Kloter 35 sendiri merupakan kelompok terbang gabungan yang mencakup jemaah dari Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 442 jemaah dalam kloter ini, 150 diantaranya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang terbagi dalam rombongan 8 hingga 11. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah tuntas sebelum jemaah memasuki embarkasi Indramayu pada pukul 2 siang esok hari. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menegaskan kesiapan jemaah menjelang keberangkatan.
7: Alhamdulillah untuk kesiapan 150 orang ini sehat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan khusus juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu. Nanti kita diperiksa lagi dengan dinas kesehatan.
6: Selanjutnya, setelah pelepasan esok hari, jemaah dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kertajati pada Senin pagi 18 Mei pukul 09.20
8: menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines Flight SC515. Data kesehatan menunjukkan mayoritas jemaah berada dalam kategori risiko tinggi karena faktor usia dengan 262 jemaah berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, petugas kesehatan telah disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara intensif, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan khusus seperti kursi roda. Setibanya di Tanah Suci, jemaah kloter 35 ini akan menempati akomodasi di sektor 2 Mekah dan sektor 5 Madinah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari Tanah Suci. Komisi Nasional Komnas Disabilitas mengungkapkan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggaran haji 2026. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas Deka Kuniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. Deka mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun dari bus yang tidak ada bus hidroliknya, maka harus dituntun atau digendong, tapi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, berikut keterangan dari Deka Kurniawan.
10: Karena nggak semua disabilitas itu kayak gitu ya, yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang kursi roda misalnya, ya. Nah, kita pengen bantu dia nih. Terus karena aksesibilitasnya kurang, dia pengen masuk hotel atau ke bis misalnya. Dan bisnya tuh kebetulan nggak ada yang hidrolik. Iya. Ya. Nah, kemudian akhirnya kita petugas haji, dia cakap, digotong itu. Ya. Itu nggak boleh langsung begitu. Atau digotong kursinya. Jadi ditanya dulu. Ya. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang berada kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri. Kita harus ikut jongkok juga. Terus bapak mohon izin, makanya kita mau berangkat ke Sahara misalnya. Bapak nyaman, kita atau kursinya yang kita angkat ya, karena kondisi mau maaf ini kita bisnya kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan.
9: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armustan, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, saat ini di sektor 6 juga diadakan kegiatan pembinaan petugas sektor, kloter, dan KBIHU di Hotel Wahda Mutamayyiz di sektor 601 dengan narasumber Dirjen Bina Pelayanan Haji dan Umroh Puji Rahajo. Dan pendengar, petugas PPIH Arab Saudi terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Palembang, sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang tergabung dalam Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya. Selengkapnya disampaikan reporter Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
11: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter, rombongan calon haji Sumsel dan Babel. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan. Dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
12: Ada yang mensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu, kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
11: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
13: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini, oleh karena itu mereka mesti banyak yang istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
11: Saim Marhanin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Semarang. Seluruh jemaah haji asal kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Berikut laporan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
14: Seluruh jemaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jemaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jamaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
15: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo, kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek itu sudah melaksanakan umroh wajib semua.
14: Mawardi telah meminta petugas haji kota Semarang untuk terus mengingatkan jamaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jamaah haji juga terus diingatkan untuk menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jamaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang. Dan sebanyak 26.972 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
16: Dari Embarkasi Solo pada siang hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
14: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan haji serta pelayanan haji ramah lansia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari. Guna memberi ruang bagi kemajuan negosiasi damai kedua negara. Amerika Serikat juga akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2 hingga 3 Juni, serta membuka jalur keamanan di Pentagon pada 29 Mei dengan melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon. Beralih ke informasi olahraga, Persik Kediri telah menyiapkan sebanyak 8.000 tiket penonton untuk laga melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur sore ini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya dari RRI SP Kediri.
17: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan itu setelah pihak Panpel Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
18: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
17: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Winatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di Kasta Liga 1 Indonesia.
19: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija is something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs teams of the league, so it's challenging. And
17: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Un pot de fer. El Pere Cuchim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: You're listening 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.
2: You're listening 99.4 FM, RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pada dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Unukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur, rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Dita Rania di Samarinda.
0: Baik, Dita Rania, terima kasih. Data kita mungkin salah masuk kali ini ya, Dita.
1: Gak apa-apa.
0: Bagaimana cuaca di Samarinda, Dita?
1: Iya, kabar di Samarinda cuaca mendung ya, masih mendung karena tadi sempat hujan juga. Bagaimana dengan Anda, Amin, di Palangkaraya?
0: Wah, Palangkaraya sempat mendung juga tadi di pagi harinya, tapi cetar nih ke sorenya cukup lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Oke, Dita Rania, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait Pasar Segiri Samarinda yang tetap ramai selama libur panjang akhir pekan di minggu ini tadi.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Ya, pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan, di mana stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi selain dari Sulawesi yang distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang, sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
3: Dari keadaan cukup, karena musimnya panen raya kan Sulawesi. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
2: Sementara itu, pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual-beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging, Mukhlis, menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram, tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
4: Kalau untuk yang lokalnya itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harian tergantung kualitas daging.
5: Okay.
4: Kalau lokal jarang kan perubahan. Biasanya turun naik tuh di harga impor. Yang turun naik kalau lokal stabil aja sih harganya.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
1: Dengan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Aminuddin, Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, sekarang saya akan mengajak Anda ke kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Halo RP, apa kabar?
1: Halo Amin, kabar baik, sedikit lapar. Bagaimana Amin di sana?
0: Wah, ini enak banget gorengan habis ini ya RP ya.
1: Ini ngebakso enaknya karena mendung di sini.
0: Oh ala, cuaca di sana lagi mendung RP. Wah, berbanding terbalik nih Palangkaraya sorenya yang cetar. Tadi pagi yang lumayan mendung.
1: Ya. Oh, di sini mendung. Yuk kita cepet-cepet yuk. Kita mau makan bakso abis ini.
0: Baik, RP, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini terkait sebenarnya dari Malinau ya, Amin. Ini terkait peringatan

0: Ikatan Kuota Haji.
1: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
0: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pemerintah Kabupaten Malinau berharap kuota keberangkatan jemaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 orang pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Ading Revlin.
2: Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang.
3: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau pada 2026 hanya 2 orang. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap jumlah tersebut dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kuota haji Malinau sebelumnya rata-rata mencapai 51 orang. Menurutnya, penurunan kuota secara signifikan tahun ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malinau tetap mengalokasikan pembiayaan transportasi jemaah haji asal daerah, yakni perjalanan dari Malinau menuju Embarkasi Balikpapan dan rute kepulangan menuju Malinau. Fasilitas transportasi tersebut menjadi bentuk dukungan rutin pemerintah daerah bagi keberangkatan jemaah haji.
2: Yang kita biayai sampai masuk ke Embarkasi Balikpapan. Nah, nanti setelah itu pulang kita jemput lagi di Embarkasi. Ya, ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau 2 ini bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, menjelaskan 2 jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
4: Dan alhamdulillah di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji yang terpilih 2 orang. Karena mereka ini 2 orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin. Sebenarnya untuk kuota murni 2026-2027 kosong, kecuali prioritas lansia.
3: Namun jumlah keberangkatan diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun berikutnya, yakni 9 orang jemaah pada tahun 2028, 24 jemaah tahun 2029, dan di tahun 2030. Meningkat menjadi 65 orang. Ia menegaskan sistem penetapan kuota haji saat ini tidak lagi berdasarkan alokasi tetap per kabupaten, melainkan menyesuaikan masa tunggu dan jumlah pendaftar secara nasional. Perubahan sistem penetapan kuota tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah keberangkatan jemaah haji asal Malinau pada tahun 2026. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Amin.
1: Baik, terima kasih rekan RP dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik. Gimana di sana kabarnya?
0: Wah, baik juga. Cuaca di Nunukan bagaimana? Apakah sama mendung kayak Tarakan hari ini?
1: Kalau di Nunukan berawan aja sih, cuma tadi sempat hujan. Jadi untuk yang mau malam mingguan aman sih nanti.
0: Aman ya, berarti Gak tadi mau ngebakso juga aman ya.
1: Iya benar banget.
0: Baik, Arista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya, Arista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
3: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada di serang daerah Malaysia, itu yang kita jaga.
2: Resiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komoditas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya akan mengajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Mada, selamat sore. Gimana kabarnya dan cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Sore juga Bang Amin. Kabar kita bersama rekan di studio sehat alhamdulillah. Nah, untuk cuaca di luar sih tadi siang habis hujan. Ini sih berawan lah ya. Saya mau ikut ngebakso tadi.
0: Kita ketarakan dulu nih Mada ikut bakso sama Kak Apri ya.
1: Tapi beneran pas banget Bang Amin, nanti habis ini ada bakso di depan.
0: Wah, oke lah ya kalau begitu saya akan cari bakso juga habis ini berarti ya.
1: Harus, walaupun panas kayaknya di Palangkaraya ya.
0: Sangat cetar sore harinya. Baik, Yomil Mada, informasi apa dari Banjarmasin?
1: Oke, dari Banjarmasin ini terkait dengan persiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin, Bang Amin.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dibatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan, hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang menjadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Aprizaldi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
3: Memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau dengan PUPR, jadi rencananya nanti kalau memang secara kesiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada, informasi Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyiah se-Kalimantan Tengah dan juga mahasiswa. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso menurunkan laporannya.
1: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
2: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
3: Ini setelah ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Ini karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA Aisyiah se-Kalteng.
2: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
1: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya. Kalau untuk Pusbantuan Aisyiah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
2: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
4: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
2: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.